0: หมอประเด
1: ี๋ยวเฮ้ยมะเร็งอีนูน่าหนักขึ้นมะเร็ง
0: เฮ้ยไม่ปวดกี่มะลิไปกับสีมงบ้านนางอาซิบินซึ่งก็ไม่ได้กินสักตะบดีด้วย
1: น่าใหญ่งวงกวนมะเร็งน่าใหญ่มันถึงงอกมาดูงอกมาดูดังก็
0: เนี่ยมะเร็งคือว่
1: าอันนั้นมันก็สีบินซึ่งมะเร็งเพราะ at least มะเร็งเอาค่ะมะเร็งเกย์ atas bahala gamay pas-pas mungkin mau pas-pas kayak mau kiyut mah ring
2: cepet sih kok aneh mampu deh ini si teriang gimana bi yang banyak gak sama itu badi ini
1: mereng aku banyak mah ring kayak nanti sama kayak ke gua aku
2: mau skin ini apa aku skin minau kok bi minau
1: minau dah kok kayak paan aku ang
0: mampu deh mah ring
1: oh dah kok kena paan mah ring ya
0: mah ring harap nalik kita satu ang selikut mah ring
1: sebenernya weh
0: Anak yun.
1: Na bawi-bawi maring kay buotan siya niya. Usahay siya muluto sa tanan.
0: Alo, uy.
1: Pero maring, ayaw sa ba maring ha?
0: Hindi ko masabi uy.
1: Kamilo ka maring. Dilig siya, dilig ka matarog maring. Masipag imo kay kapikapo.
0: Pero gamay ka ayaw.
1: Di ka rin matarog.
0: Sige na maring, magdusok ko maring kay.
1: Maring ha, ayaw sa ba maring ha?
0: Hindi ko masaba lagi.

0: Nå, Nemo.
1: Ucu.
0: Kun mau nak? Pakai segera pun tamak anak. Abil aku mabdus tak kaki. Anak makang, wana katong hai saya mau binuan yang sakit.
1: Abis saya pitan aku, eh. Wak naman ku gimens. Pero, delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.